0: kuyeka nindota.
1: Fana mashele, mashoda numtimba, sibuyeza semashoda.
0: Eka menda batwana basezola, abakhona nabangasekho emhlabeni. Sicela ukubonga.